0: Mikirin apa?
1: Arei.
2: Aku gak.
3: Akan kusah.
4: Abailah.
5: Tusuri.
6: Sorpresitas de alegría.
7: Yeah.